kino mwami abakondi na bakungu na abwini basochio bamuka abakulima babo ini basochi bakulu aba bakondi na bakungu na basochi aba bihaba omwami yomukama yomuke kulu mukulu.